0: un día en sus atrios que mil días fuera de ellos. Si tienes problemas, Dios dijo, venid a mí, todos los que están cargados y cansados, y yo los haré descansar. Él es poderoso, Él es amor, Él es Rey de Reyes, Él es fortaleza, Él es salvación, Él es paz, Él es gozo, Él es real.
1: Soy su hijo.
0: Ministerios para una vida mejor. Calle León de la Barra, casi esquina Max Paredes, número 555. Reuniones sábados 5 de la tarde y domingos a las 7:30 y 10 de la mañana. Ministerios para una vida mejor.
2: Mayir Corintios. Ya tunkir halja. Nayah kispiat hakitua. Apóstol kankanyanirakitua. Uxti haniu humanakah intapkitas mati. Tatit Jesusaru unhta. Humanakasti tatitutak irnakawihan achupa abhtawa. Mainina katakih inas nayahan apostolu uxti. Ukampis humanakatakih apostolutua. Humanakan tatitungkap hatamau nayan apostol kankanyah unyachayi. Nayar hiskachirina katakih akam arsusta. Nanakan wakisi umangkampi umampi katokanyaha. Ukamaraki Kristur iausir esposa nayam chika irpanyatakisa. Kunhamtek mainir apostol unakasa, tatitun hilanakapasa, Pedros lurki ukama. Hanukah Bernabeampi nayantikich hakanyatak irnakanyahah wakiseha? Ejercitunha, haniuma soldadoh ukan katapat pachpa koilkip irsuskiti. Uba yapuchirinakasti, uba achunakapat mangkapje. Obehanak awatirinakasti, chawakapki ukalechi umapje. Akarunakah haniu nayan arunakahaki kiti, hanukasti? Tatitun arunakapaw ukam yatichi. Muesisan kail katapansti siwa.
3: Trigo takil wakaroh nyukumpe han uskuntap hanti.
2: Diosa haniu wakanakat yakisisakih uksiskiti. Hanukasti? Kupah hiwasanakat yakisi. Kamachih hiwasanak laiko kail katawa. Orak polirisa. Trigo hauksuris hupar waktiki ukka tokan suyas irnakanyapawa. Ukamasti, nanakate humanakan chuy mamar ahay hatap hawan tapasta ukasti, humanakat hanjitokin yanak katokanyah wakisiwa. Maininakate humanakat ukam katokcheha, nanakatakeh ukat hukampi katokanyaw wakisi. Ukampis haniw nanakah take ukat arsusipkti, Diosan suma yatiawi arunakap kanencan han harkatanya pelaikuh amukiu mutupkta. Humanakah yatipkhtawa? Kitinakateh tatitun utapan irnakapki ukanakaha? Tatitun utapat hakapkhi ukampih sanymunta. Kitinakateh altaran wilanchanak loktapki upanakah loktat uiwanakan aijab mangkapkhi. Ukakip karakiu tatitoh sawai. Kitina katek diosan suma yatiawe arunakap kanancap ki ukanakah. Ukapach pa irnakawit hakap pansasa. Ukampis hanipuniu nayah kun katokanyatakis maikti. Hanirakiu ma kun nayar curap hanyamatakis kailkanip ksmati. Ukam lurk pachaha. Askis pao nayan hiu hanyahaha. Haniu kitis ukakusisin apak kitas pati. Nayatakih diosan suma yatiawe arup kanancanyah haniu kuna hachachasinya kisa. Uka kanancanyan wakisipunitap amuita. Kunakikan nayatakiha, diosan arunakap han kananchkirista ukaha. Nayatek antanya hampik lurirista ukaha, lurawe hat katokanyah wakisispawa. Ukampis nayatek hariatat lurirista ukasti, kuntek diosak siskito ukpokan laiku lurirista. Ukami ipansti, nayar kusisir wahtawek diosan suma yatiawip hankun mayis kanencanyawa. Ukampik sany munta, diosan suma yatiawi arup kanencatat haniu kun sakato kanyatak maikti. Nayah hankitin uiwata paakasas takinin uiwata parutukta. Kristutak walha hakinakar hikhatan laiku. Una pachatechna ya judíunak taipín kayat ukaja. Cristor ya usapjanya patakir judío hakjamao tukta. Ukampir sainunta. Noesisan kamachiparjam sarna perinakan Cristor ya usapjanya patakir nayapachpau uka kamachirjam sarnakta. Chikpachan sahaniu naya uka kamachin apnakataakti. Ma tokitsti. Kitina katech Moisesan kamachiparham han sarnakap ki ukanakan Kristur iya usap hanya patakeh upanak kamau nayah tukta. Cepat chansa nayah Diosan kamachiparhamau sarnakta. Kristun kamachiparham niak sarnakasaha. Kuna pachateh pisi iya usanyan hilatanakam pichika kayat ukaha. Upanak kamaraki utukta. Kupanakan Kristur ia usap hanya pataki. Ma arunha, kupanak hamau tukta. Ukamat ma kau kanis kispita hanya pataki. Diosan sumayatiawi arunakap arsun laiku takikun salurta. Ukamat ukapacpat katokanya hataki. Kumanakah yatip hatawa. Ma atipasiwinha, takinyu halapki. Ukampis mainikil curawi katoke. Uka kipkarak humanakah curawi katokan kam halapham. Kitina kateh ma anatanyan atip panyatak wakichasip ki ukanakah. Kunate hanwal taikaspa ukanak alapamukupche. Uksti ma pilyo katokanyataki ulurapche. Ukat ukspacha uka pilyo parsuayche. Ukat sipana. Hiwasahan parsur pilyo katokan laiku hal tamha. Nayasti haniu huikur untat halkti. Haniraki unuasinyansa inachusarus cakun krista ukam nuaskti. Hanukasti, hancheharuh mutuitua. Ukatsti, haisanya pataki waitarakta. Ukamat yakanakar yatichkasin han apanukutanya takir Korintios. Tungkir halha. Hilatanaka, nayah humanakan amtap hanya munta. Naira aukinakasah makinayan ciuhatatau marroho satkota takpacan makatabhana. Ukam tokeo takihupanakah muisisampi mayacasibhana. Kinay toke, kota toke, bautisatasina. Ukakipkarakiu hupanakah pachpa ahay tantamang abhana. Pachpa ahay uma umapharakina. Hupanakah ahay karkat umaphana. Uka karkaw hupanakam chiksarana. Uka karkasti Kristo tatitunwa. Ukampis hupanakat walhaniu diosaruhan kusisikanti. Ukat wasaran hiwarabhana. Takayakasti hiwasan amuit asinasetakiu lurasina. Ukamat han hiwasanakah hupanak ham han walinak munapayas kanya sataki. Hani humanakah yakadiosanakar yupay chaphamti. Kun hamte hupanakat makaw kanek lurapkan ukama. Kail katas ti siwa.
3: Hakek mangkanya taki, umanya taki ukont asina. Ukatsti tokop harakinwa.
2: Hiwasak wachuk anyu hucharuh han katuya sinyaniti. Kun hamte hupanakat yakipanakah katuyasipkan ukama. Ukam luratapatsti, ma urukiu patung kakinsan warang kahapinakah hiwarabhana. Hanirak tatituruh yantkanyaniti. Kun hamte hupanakat yakipanakah luratkan ukama. Ukam luratapatsti, katarinakan achatau hiwarabhana. Hanirak diosatakeh arusiphamti. Kun hamte hupanakat yakipanakah arusipkan ukama. Ukat hiwayir anhila hupanakar hiwarayana. Takea kanakau naira ukinakasampeh lurasitaina. Hiwasatak ma untasiwi nyapataki. Ukanakasti, akaurunakan hakap kitan ukanakar iuhtanyatak kailkatawa. Ukamasti, mainitek chamanham amuyaschiha, wal amuyaspan. Ukatarak tingkus kaspa. Humanakan haniu kunayantas han atipkayah uthapktamti. Humanakasti diosaru katuyasip hanyama. Hupasti haniu humanakaro han atipkay yantanakam takisiyap katamti. Hanukasti, hunapachateh yantahutkan ukhaha. Diyosaw humanakaro kunihamat ukayantar atiphansya yanaptaphatam. Ukhamat atiptaphata. Munat hilatanaka. Yaka Diyosanakar yupay chanyat hitiktapham. Nayah amuitir hakinakar hamaw parlapsma. Kuntek sapksma, uk humanak pachpa amuit apham. Kunapachatek Diyosar yuspagarasin kolyan kirut umktan ukaha, Kriston wilapan mayakitas unyestaitan. Kunapachatek tantapachtan ukhasti, Kriston hanchipan mayakitas unyestayaraktan. Walhaniptan ukasa, takini umasa patantat mangkaptan. Ukatarak masapa hanchikiptan. Israel markat amuyapham. Wilancha loktat uywanakat mangkirinakaha, Diyosampi altaran loktapki ukanakampih mayakiphiwa. Ukampihaniw sanymungti, hapen lurat Diyosah askitapa. Hanirakiw uka Diyosar loktat aichas yaka aichat sipan hukamp askiw sanymungti. Nayah sistua, Diyosar han untirinakah supaya nakaru wilancha loktasipki. Haniw Diyosar loktapkiti. Nayah haniw humanakan ukanyang kasupaya nakam chikachasip hanya mungkti. Haniw tatitun kerupat umasah supaya nakan kerupat umapkas mati. Hanirakiw tatitun mangkawipan mangkasah supaya nakan mangkawipan mangkapkas mati. Hanukah tatituruj kapisiyan munasip kaktanha. Hiwasah tatitut sipan hukampi chamani tanti. Humanakat yakitanakah saphiwa. Mainek kuntek mun ki uklurakis pawa sasa. Ukah chikawa. Ukampis haniu takpachapun aski kiti. Hisa. Mainek kuntek mun ki ukluras pawa. Ukampis haniu kah takinir chaman chikiti. Haniu kitis hupapachpan aski pataki kun satakanipa kiti. Hanukasti, maininakan aski patakiu takanyapa. Kunateh ay chakatun alhanyatag uskutaki, uk alasisah mangkasit kakim. Chuy maman han maihtasis kanyapatake han kun sahis kimti. Takya kapachasa, unanakateh ukan utki ukas tatitungkiwa. Kristur han iausir haketeh mangkasir hausayap hatam, ukat humanakah sarany munap harakit ukaha? Kunanakteh curap katam uk mangkasip kakin. Cuy maman han maiht asis kanyapatakisti, han kun sahis tapkhamti. Ukampis mainitek sapkhatam. Aka ichak yakadyosanakar wilayin chalok tatawa sasaha? Ukamah han uk mangkapkhamti. Uk arsuriro han maiht ayanyataki. Kumanakas han maiht asisip kanyamataki. Uksti maining cuy mapat parlaskta, haniw humanakan cuy manakamat parlakti. Maini hakeng cuy maplay kusti, haniw nayan munanyakar luratahat hujan jatanya pakiti. Diyosaryus pagarasateh mangkasta ukah, unatarak mangkatahat kumipkitanisti, ukamasti mangkaphamsa umaphamsa, hanukah kunsay luratham. Diyosar hachachanyatak luratham. Han kitirus lang tayaphamti. Hudiyo nakarusa han hudiyo nakarusa. Hanirak Diyosan iglesia pangkirinakarus lang tasiyaphamti. Nayaste takikunan takinir kusisil nyatakiu chamachasta. Haniu nayan aski nyahak takti. Hanukasti maininakan aski nyatakta. Ukamat kispiasin hikhatap hanyapatayir Korintios. Tungkamayanir halha. Humanakah nayat yatekasis sarnakapham. Kunham tek nayah Kristut yatekasis sarnakta ukama. Hilatanaka. Nayat amtasip hatamata. Yaticha awinakahar istap hatamat walikiu sapasmawa. Ukampis nayah amuit abhanya munta. Kristu tak cacan ekepaha. Cacasti warmipan ekepawa. Kunham teh Diyosah Kristun ekepaki ukama. Ma chachateh pekep choktasis diosat maischeha. Hanukah yatiawi arunax arscheha. Kristurup in kachay. Ukat sipana. Kunapachateh ma warmeh pekep han choktasis diosat maischeha. Hanukah yatiawi arunax arscheha. Chachaparup in kachay. Nikutap sakal mururas kaspa ukamawa. Ukampis ma warmitek pekepan choktas kcheha. Walis pa umapit nikutap kal mururas kanyapa. Ukampis warmitek nikut mururasinyan pengkatap amuy kcheha. Pekep choktas pan. Chachahaniw pekep choktas inyapa kiti. Hupaw diyosan untas itapaha. Ukatsti diyosan hach akang kanyap unyachtay. Warmisti chachan hach akang kanyap unyachtayaraki. Ukampis haniw chachah warmit luratakiti. Hanukasti warmiw chachat lurataha. Chachasti haniw warmipan luratakanti. Hanukasti warmiw chachipan luratanha. Ukalaiku. Angelanak laiku warmeh haisasir kang kanchimpo pekep haruh apanyapa. Ukampis Kristung khasah haniw chachah han warmipan utikaspati. Haniraki warmis han chachapan utikaspati. Chikpachan sa warmeh chachat luratanwa. Chachasti warmit yuriraki. Ukah chikas kapuniwa. Takikunas diosan luratawa. Humanak pachpa amuitapham. Warmin pete han choktasis diosat maisinyapah walikis kiti. Pach pasar nakawisaw yatichisto. Chachan nikut hilayasinyapah map engkatapa. Ukat sipana warmitakih nikutap hilayasinyah hachat untatanyawa. Huparu hachan nikutah pekep imhatasinyapatak curasi. Ukampis mainitih akatoket chahwan muncheha. Yatinya pawa. Haniw nanakasa. Hanirakiw diosan iglesia nakapas yakasarawi untapkti. Hichasti humanakar kailkang kasah haniwal lurapktati sa pasmawa. Amuyatat ha, tantacha siwi nakamah humanakar askilur kpachah hanihamakiwal tayapktamti. Nairakata ha, kunapachateh humanakah tantacha sipktaw kaha, humanak taipint akanok tanyanakaw uthi sa pahitua. Ukasti amuyatah chikatap hamawa. Humanak taipint akanuk tanyanak uthenyapah wakisiwa. Ukamat yatinya taki, kitis cekpach kristur arkireh uka. Ukamt akanuk tanyanak uthipansti. Mangkanya tak tantachasip kita ukah, haniu tatitun mangkawipham amtata kiti. Mangkasinyaki ukasti, sapa mainiu mangkap nairakat mangkashi. Ukchenkamasti, maininakah mangkat aut khataas kiwa. Maininakasti niyaw macarata hapri. Anit humanakasti utanakanip kita utaman mangkapkanya mataki. Umapkanya matakisti. Kunatarak ukam lurasasti diosan iglesia piskacayapkta. Han mangkanya ninakar pingkatukuyasasti. Kamsap haraki masti. Walikiw sabhamati. Ukaluratanakamah hanin walikiti. Nayah yati chapks maukha tatitut katukta. Tatit Jesusah alhan tatanya paakan uka arumaw tanta irtana. Ukat sti Diosarius pagarasa uka tanta pachana. Ukat sana.
1: Akah nayan hanchehawa. Humanak laiku katuyatawa. Aksti nayat antasis lurapham.
2: Uka pachparakiw mangkain tukuyasah pero astana. Ukat sarakina.
1: Aka keroh macak arust awiwa. Wilaham picim puntata. Sapakuti umapkat ukaha. Nayat antasisal urabhata.
2: Ukamasti. Kumanakah sapakuti akat antamangkapkata. Aka kerut umapkat ukaha. Tatitun hutanyap kamah hiwatap kanancasip ktaha. Ukamasti. Kititik hanas kikas tatitunt antap mangki. Kerut unkaraki ukaha, tatitun hanchipata. Wilapat huchanchataw unhasini. Ukalaiko, hanirukat antamangkjasa. ukakirut unkasah sapama ini cuimap unyan taspan. Patitun hancipatap han amuyasis mangkasa, kerupat umasah, hupatach pamutunya patakiu mangkaski umas karaki. Ukat humanakat yakipanakah usuta sipki, pisich amani sipki, yakipanakasti hiwarasip karaki. Hiwas pachateh cuimas unyan tasinyan ukaha, tatito haniu huchanchkistas pati. Kuna pachateh tatito huchanchkistu ukaha, yate kanyasatakiu mutuyistu, han hiwasah akapachankir hakenakam pichika huchanchata nyasataki. Ukamasti munat hilatanaka, kuna pachateh mankanyatak tantachasipkat ukaha, mainit mainikam suyasipham, mainitih mankat autkatachiha, utapan mankanpan, ukamat diosah ukam tantachasi tanakamat han mutuyap katamti. Yakahis tanakamarusti, humanakan ukar puringka ukau kananjapha. Mayir Korintios, tungkapayanir halha. Hilatanaka, kunanaka akiteh ahayun churawipah ukhat yatiphanyam munta. Humanakah yatiphtawa, kunapachateh kristur han iausapkayat ukaha, humanaka huikurun tatau han parlir yakadiosanak arkasipkayataha. Ukat hichah yatiphanyam munta, haneu kitis diosan ahayupan chamapampehsis kaspati. Jesusah nyang kachatapan sasa. Hanirakiu kitis han kolyan ahayun chamapampehsis kaspati. Jesusah tatitua sasa. Iglesiansti kunaiman churawinakau uthi. Ukampis pachpa ahayu ukanak churi. Kuna iman toket loktanyanakau uthi, ukampis tatu ukanakah pachpa tatituru loktaphi. Kuna iman luranyanakau uthi, ukampis pachpa diosau chamapampeh takikun sapamainin luri. Diosah sapamainiru ahayun unanchawip churi, takinin askipataki. Yakipanakaruh kolyan ahay tokeu yatinkan kanyampi arsunya patak churi. Yakipanakarusti ukapachpa ahay tokeu takikun yatinyampi arsun churi. Yakipanakah pachpa ahay tokeu iausan katokapji. Yakipanakasti usutanakar kolyanya takiu cham katokapji. Yakipanakah muspar kanyanak luranya takiu cham katokapji. Yakipanakasti profesia arunak yatianya takiu ma churawi katokapji. Yakiparuh diosah aski ahayunaka, nyangka ahayunak untancha machuri. Yakipanakarusti, yakarunakat arsuncha machuraraki. Ukamarus yakipanakaruh, ukayaka arunakat arsutanak kanancancha machuri. Takakanaksti, mapachpa ahayukiu chamapampiluri. Hupasti kunha marutehmunki ukamarusapa mainir lakinoki. Hakin hancipah wal hachikanakat luratak ciukasa, masapa hancikiwa, Kristoh ukam mayakirakiwa. Uka kipkarakiw tak kihwasanakah hudiyunakasa, han hudiyunakasa, takisiyat hakinakasa, han takisiyat hakinakas bautismu katukaphtan, masapa ahay toki, ma hancik tukunya sataki, takinis uka pachpa ahayut katukaraktan, mahanchi haniu maya sapat lurataki kiti, hanukasti wal hanakat luratawa. Kayute saspa, haniu nayak amparakti, ukat han hanchinkti sasaha, haniu uk satapampe hanchit yakakaspati, hinchute saspa, haniu nayak nairakti, ukat han hanchinkti sasaha, haniu uk satapampe hanchit yakakaspati, takpach hanchiteh nairakamakis paukah, kunampirak istesnaste, takpach hanchiteh hinchukamakis paukas, kunampirak muktesnaste, ukampis diosau munataparham hanchiroh takikun uchi, takpachateh masapakisapan ukaha, hanchih haniu utikasapanti, chekpachansa, hancih walhachikanakani ciukasa, hancih mayasapakiwa. Nairah haniu amparasiskaspati, haniu munksmati sasaha. Hanira kiup ekis kayo na karoh siskas pati. Haniu munap ksmati sa saha. Ukat sipana. Hanching ki ukanakat haniya kanyhama ki ukasa. Ukanakan utkanya pa wali askiwa. Hanchisansti. Kau-kau harutih haniya kaptan. Ukau hanakaru sum istapi tanha. Kau hanakateh haniya kanyah wakiski. Ukau hanakaru wal yak tanha. Hanchisan wali yakataki ukanakaru hane ukam yakanyah wakiskiti. Diyosah ukam hanchis lurataina. Han yakat cekanakan hukam piyakatanya pataki. Ukamat hanchisan han halhtanyanak uthas kanya pataki. Hanukasti hanchisan uthki ukacekanakah mainik mainikam yanap tasip hanya pataki. Hanchisan ma cekateh takis ceha, taki cekaut akisiraki. Ma cekateh yakata ceha, takpacani ukusisiphe. Ukamasti humanakah Kristun hanchi paphtawa. Humanakat sapa mainek uka hanching kiri pahtawa. Diyosah iglesian utkanyap munana. Nairirin ha apostolonaka. Payirinsti profetanaka. Kimsirinsti yatichirinaka. Ukharusti musparkan luririnaka. Maininakah usutanakar kolirinaka. Yanapasirinaka. Sarairinaka. Yakharunakat parlirinaka. Hani utakinih apostolub kiti. Hani raki utakinis profetab kiti. Hani utakinih yatichirib kiti. Hani raki utakinis musparkan lurawinak luririb kiti. Hani utakinih usutanakar kolyanyatak chamanib kiti. Hani raki utakinis yakharunakat parlab kiti. Han untat arunak hananchirib kisa. Humanakasti hukampi suma churawinak katokan munapham. Nayasti hukampi suma taki unyashtayapha.
4: Él está aquí. Alístese de exaltar el nombre de Jesucristo.